0: spinning the thing about I'm a take us and the giro, yet you are a kid with Miana. You want an appendicidon, the menna met the men, and the tain of a yakaraka, on one tain katuana, puntuan the better one point, no one meal. Canara bata, ye yer giron, a jaraki, yea, tatapara. Taitan bet the tanninga, tarponi at the one, the taya wakwa. Montain coron de buboki, a puntuan better one way, no one meal to amata. Kataya re ruba, one ata, tenan karikina, ayarakipa, fast. Face kita F, itu ibukin face ke muam, atau ikhuna antara nipaga ubum ke nimbatenten. A itu ibukin arms ke tapun nangam, atau ikhuna nori apa ingore ke ton, kuna makinda te batenten nakon tapun nangam artu mana. A S itu ibukin speech, ikhuna napa nipure naki S napa arun nam karapakau. Taking action kita orang itu tua tu makulin tu tayar umat tua aku, kan orang apa iya aku nuri apa ini kerana tayar ni kari kita kan ni, awak aku terpuniya tuana, kan orang apa ibu buat ni kan kita ni pakua kita nuri orang teman tu cuma tak makul kita kuawa terpuniya ni tuana, ya kita taki kan orang temini si awak kuan apa amka kamakuri, enak orang ni kau ada kita kau nampai, enak orang meong.
1: PMN Kiribati.
2: Meuri. Kan orang kan ada endurance. Tadi kalau isi kan kan kau apa naun katik Roy, Nagoya, Karo ni kapan? Kang asyik pernah tanya dengan abang kan itu Father's Day. Ikan kan kau kan isi kan kau apa naun katik Roy, Nagoimi, Happy Father's Day. Momo hari ini nak nak kerja tangi lagi turun. Kairo Happy Father's Nagoim Dad. Tadi dek. An kapan ni isi kan Andrei sana urari. Katik Roy, Nagoimi, Tan Kongora, Angami nebe, Tan Saongora. Good night.

rangi ni kakaila ke amen neve vete ora ki ato flu no koia ametana go ai mona rari ki no koia kain to usu ai ka aponi ka oi ni kota ki me kara ai ka apese kan te ora ki ere ke iro uia e tau rangi kai te flu vaccine a ke apona no koia te roro amen no no wate na makaina ni karo wate vime o wate riri ki ni meo angania ate ai ka warere ke amen dwai ua Aya diriki, ayo anariki. Atangi dia dapat dengan anaki, tuan ate isin tu toko, ibukin kamen waya, pun menti oraki, at the flu. Ngani hei nasi meruai wa anariki, ke yo anariki. Meroro metetapu na oraki, ari atapekin atayakan nasi mani. Kana aruna pa, anaka inanoa, ayera ka yon tuan amaisin isina, ken kana aruna pa, yasan dengan anaki, te isin tu toko, may may.

0: Aget bayar aku hurai dari kena koronanon amiyang o am kandaninga. Morara dari kenterai. Takataka menasim o meruruaki na bunganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariain korobukia. Tayan kouru aika ana korobukina. Tetei ebe aku aki entetei ayana anau. Bayakinana ya pun aku nere tangiria o anukonan koroi anasim. Taimaning arirang nikakawak baina yeito kouru aya koroi amutu.
1: PMN Kiribati.

0: Mungkin cerah apa aku nata para-para nekais pemumia nasariri yang matai. Eka kawa kipa kona karikia amritaki. Oni kikina emu tete meru amia nasariri yang matai. Aku nakona ni korawanin taya muntu aku. Kana kona kona naya matai menda yariri. A taita para karikia temerina waririki. A sisirakina nasariri yang matai. Pa e warana kikia kintiriri. A nungurana peirun tisariri ane pa. Tera tiya ngoni pupu kina koim. Aku nakoraya pupu kona nariri. Awa nakikia kina simtiriri. Ada yang kena koroi nono nunggu yang apa? Tapi ya kakak awak kita perang ira karo. Senapu kian asiran yang ada ini nono nunggu yang apa?
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: sendawa New Zealand ni ya ibu kita nampu tu kat imat tu anak aku nara kongor.
1: Aku nara kongor kita meran PM kita pas main New Zealand ting hari kita kai tahu atau kai takar apa apa kai kemasan imat on rodi dan tara program ayu yang kesemuan kau kuki jawab puna. Nikar aku asal kontu kita kongor. Tahu aku kontu tapi sayu. Benti kakak mau diri kita kakak tiki rodi nakoi mina mita pada kamu orang meye ya kam rodi dan meye. Uringa sama aku kini kami dapatkan peran PM kita pas nara kontu wiki enar aku. Arkan tanding apa menar kongor. Rayu asal ni kita tanya ti ibu bok kita, nara nanti yang wawoika, enak kerja nak pati terari ti, tak awam masuk, enak kerja nak papa kerja tapi wan tanan notice sesan kan aku. Rami dan Charles many tato ni, kaya kaya nak kau mi, am nanti kerai nara nanti kita itu weekend ayo. Happy Father's Day, nak kau ya parents, especially nak kau ya fathers, saya kata, kami kekaya kini tiba tuan kau kini yang musuh, kami nanti kita kerana tata nak menpanan pi menkir bersi New Zealand, kaya kaya kaya nak kau mi, kami pesen apa, kerai. Ah, Mr. Roy. Sabom.